0: Banyak orang tuh punya impian menjadi pengusaha. Selain lebih fleksibel juga waktunya, ya kan? Punya usaha sendiri juga bisa jadi cara untuk menyalurkan passion gitu. Karena banyak juga yang berpikiran mau usaha sekecil apapun, kita tetap jadi bosnya, ya gak sih? Dan sebenarnya punya ide bisnis itu memang menyenangkan ya. Tapi menjalankannya tentu itu bukan hal yang mudah. Mulai dari modalnya, mencari pelanggannya, brandingnya, sampai gimana menjaga semangat, menjaga semangat niat kita ketika penjualan sedang sepi. Karena menurut aku yang paling susah itu sih di situ ya. Konsisten itu susah banget. Bisa kalian tanya ke semua pengusaha-pengusaha adalah kalau misalkan untuk konsisten di usaha, semangatnya konsisten itu jadi PR berat sih. Itu yang paling susah teman berdua ya. Jadi di hari UMKM internasional ini kita pasti juga pengen mengapresiasi para pelaku usaha kecil yang terus bertahan dan juga berkembang. Aku appreciate it karena aku pun punya usaha dulu walaupun sekarang udah ya usahanya musiman ya, cuman ada ketika di pre-order gitu-gitu, terus habis itu ketika ada event-event aja ya kan. Ya mungkin emang juga waktu yang aku gak bisa handle sendiri. Terus juga terlalu banyak tantangannya. Sebenarnya masalah di aku tuh bukan, masa di aku tuh ini sih, nyari orang yang benar-benar tepat aja untuk jaga usahanya itu. Kayak aku udah males beberapa tahun kemarin tuh gonta-ganti orang dan gak pernah ketemu orang yang benar-benar kerja tuh ikhlas, jujur gitu loh. Tahun berdua ada aja masalahnya gitu. Jadi karena UMKM itu bukan cuma soal mencari keuntungan, tapi juga tentang menciptakan peluang dan juga ngasih dampak buat banyak orang. Pertanyaannya untuk pagi hari ini, di hari Sabtu 27 Juni 2026, di SPA di atas selamat pagi teman-teman berdua, aku juga pengen tanya, kira-kira kalau misalkan nih, sekarang tuh kamu pasti pengen punya, banyak sekali aku sering banget ketemu sama orang, kalau misalkan mereka tuh ngelihat orang yang berusaha, berwirausaha, terus sukses, pasti ada beberapa orang yang mungkin belum terjun ke dunia itu akan kayak ngomong pengen deh punya usaha tapi aku bingung apa gitu kan, kemana ya arah usahanya gitu kan. Nah kalau misalkan kamu nih dikasih kesempatan, dikasih peluang untuk buka satu usaha teman berdua, kira-kira kamu bakal menjalankan di bidang apa, terus kenapa kamu memilih bidang itu? Share ke aku di sini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.
1: By the way, get up. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Music only.

0: tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang ada, Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Saling mengingat.

0: buat satu komunitas sudah banyak pastinya.
1: Komunitas sudah banyak.
0: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
1: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
0: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
1: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: number 10 with Infinity.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

So there was a new kids on the block, teman berdua with kids ya. Dan kita bacain aja yang udah ikutan gabung di Instagram. Kali ini tuh udah ada Zania, katanya kalau misalkan dikasih kesempatan untuk buka satu UMKM ya, teman berdua, dia katanya pengen di makanan karena dia suka makan. Mungkin lebih spesifiknya tuh makanan apa, dessert kah, main course kah, atau makanan-makanan atau ya kayak bakery-bakery gitu ya kan. Dan si Zania ini juga udah request lagunya Nabila Takia yang Cegil. Bentar aku cari dulu lagunya. Dan untuk hari ini di Spada cuman ada Zania aja yang ikutan gabung teman berdua ya. Thank you so much, nanti bakalan aku puterin lagunya si Nabila Takia yang Cegil. Anyway, kalau misalkan kita ngomongin lagi tentang hari UMKM Internasional hari ini di 27 Juni 2026, kalau misalkan ada pertanyaan kayak, kalau misalkan kamu punya kesempatan buka UMKM sendiri, apa yang bakal kamu jalankan dan kenapa? Ya siapa tahu jawaban yang kamu pikirkan hari ini bisa jadi langkah awal untuk mewujudkan bisnis impian kamu suatu hari nanti, teman berdua. Selamat hari UMKM Internasional untuk seluruh pejuang usaha di Indonesia. Terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan takut memulai. So, ini dia Nabila Takia dengan Cegil.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Alright, nomor 2 sudah di jam 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya masih ditemenin sama Nisa Muhammad ya, sampai nanti di jam 10 pagi. Ini ada info terbaru kalau Indonesia meraih peringkat kedua kategori Muslim Friendly Destination of the Year atau destinasi wisata ramah muslim dunia. Jadi penghargaan ini tuh diterima Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji di Singapura mewakili Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Jadi penghargaan ini diberikan di ajang Global Music Muslim Travel Index Awards 2026. Dan menurut Bayu Aji sendiri, capaian ini juga membuat posisi Indonesia di sektor pariwisata ini ramah muslim semakin kompetitif di tingkat internasional. Jadi pemeringkatan GMTI ini ya, ini menggunakan kerangka penilaian ICES, Access, Communication, Environment, dan juga Service yang mencakup 17 konektivitas nih teman Pradua. Terus juga di aspek akses sendiri, penilaian meliputi konektivitas, terus juga ada kemudahan persyaratan visa, terus juga infrastruktur transportasinya juga bagus ya. Terus juga untuk penilaian aspek communication itu mencakup kemampuan bahasa, terus juga promosi destinasi dan juga tingkat kesadaran para pemangku kepentingan ke wisata ramah muslim. Nah, sementara untuk aspek environment sendiri menilai utilitas dasar, keamanan, keberlanjutan dan juga faktor pendukung lainnya. Jadi kalau misalkan untuk aspek service sendiri, ini menilai ketersediaan tempat ibadah, pilihan makanan halal dan juga fasilitas ramah muslim di bandara. Tidak ketinggalan akomodasi yang mendukung kebutuhan wisatawan muslim ya, dari pengalaman wisata dan juga atraksi berbasis warisan budaya Islam. Jadi secara keseluruhan Indonesia itu memperoleh skor 79. Jadi yang menjadi capaian tertinggi sepanjang konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem pariwisata ramah muslim yang berkualitas, inklusif dan juga berdaya saing global. Kalau ini aku setuju ya teman-teman berdua, karena bisa kita lihat sendiri semua even cuman kafe, restoran, tempat-tempat wisata di Indonesia itu, bahkan di kota-kota kecil, mereka itu selalu berpikir atau memikirkan tempat ibadah, kayak toilet, terus tempat ibadah juga, tempat wudu. Itu menurut aku itu jadi satu hal yang sangat bagus ya dari tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia sendiri, bahkan di kota-kota kecil gitu. Jadi capaian ini juga tidak terlepas dari berbagai program yang sudah dijalankan Kementerian Pariwisata, diantaranya penguatan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil di desa wisata.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pariwisata ataupun tempat-tempat wisata teman berdua ya. Kalau tadi kan kita dapat penghargaan ya, tapi tetap aja ya di namanya tempat wisata itu pasti ada anomalinya. Ini ada video dugaan pungutan liar ke wisatawan lokal di kawasan Danau Toba. Ini kembali menjadi perbincangan publik ya. Dan rekaman ini memperlihatkan seorang pria mengancam wisatawan dan juga meminta sejumlah uang ketika berada sempat berfoto gitu. Nah, peristiwa ini juga terjadi di kawasan Bukit Anduhur, Kecamatan Sianjur, Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dan video yang beredar ini tuh pelaku mengklaim lokasi yang didatangi wisatawan merupakan lahan milik keluarganya sendiri. Dan video yang diunggah sama salah satu netizen gitu memperlihatkan pelaku itu pakai baju merah, terlibat adu mulut juga ya, sambil mengancam bakal merusak kendaraan apabila permintaannya tidak dipenuhi. Karena merasa terancam, si wisatawan ini akhirnya ngasih uang sebesar 20.000. Wisatawan ini juga langsung pergi. Nah, Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Edward Sidauruk ini membenarkan peristiwa ini ya, teman-teman berdua. Dan kejadiannya juga udah lama ternyata. Dan pelaku yang berinisial BS ini sudah diamankan polisi ketika video tersebut pertama kali menjadi perhatian publik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Kita intermezzo sebentar dulu teman Pro 2. Ini tuh selebgram yang lagi viral setelah pengakuan kehamilannya kemarin di salah satu podcast. Tapi yang jadi sorotan netizen itu mantan kekasihnya sama teman rekannya mengunggah video yang sengaja dibuat untuk menyindir si selebgram ini. Langsunglah diserbu komentar negatif di media sosial sama netizen. Tidak membenarkan perilaku si selebgram ini ya. Cuman manusia itu tempat hilaf dan bisa diem gak? Gak usah bikin parodi-parodi.

0: bioskop. Yang, nonton horor yuk.
1: Aduh, Yang. Tapi...
0: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
1: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
0: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
1: Tapi yang...
0: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: show.
1: Alright nomor 2, so that was Christopher with One yang sudah membawa kita di jam 9.51 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas aku nemenin kamu untuk hari ini di si Sabtu 27 Juni 2026. Jangan ganti channel kamu karena setelah ini juga masih bakalan ditemenin lagi sama kru Pro 2 lainnya. Bisa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Tamapro 2 saat ini, Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, Tamapro 2 dari HBO Max yang merilis trailer serial Stuart Fails to Save the Universe, sebuah spin-off dari The Big Bang Theory, di mana serial ini juga dijadikan tayang perdana pada 23 Juli dengan total 10 episode dan dilansir dari Variety di hari Rabu 24 Juni 2026. Tamapro 2, serial ini juga akan dirilis secara mingguan setiap hari Kamis. Cerita berfokus pada Stuart Bloom, pemilik toko buku komik yang tanpa sengaja merusak sebuah perangkat buatan Sheldon dan juga Leonard, di mana proyek ini pertama kali diumumkan pada April 2023 dan dikembangkan oleh Clark Lord bersama Zack Penn dan juga Bill Brady. Produksi serial ini juga dilakukan oleh Clark Lord Production bekerja sama dengan Warner Bros. Television, di mana Stuart Falls to Save the Universe ini juga menjadi serial keempat dalam semesta The Big Bang Theory, dan serial ini juga mengikuti kesuksesan serial utama yang berjalan 12 musim, yaitu Young Sheldon serta George and Martin's First Marriage. Selanjutnya, Tamapro 2 dari Netflix bersama Asosiasi Produser Film Indonesia atau APROFI dan juga Badan Perfilman Indonesia, BPI, meluncurkan program cerita anak Nusantara, di mana program ini untuk menjaring ide cerita film panjang bertema anak remaja dan keluarga Indonesia. Program yang didukung oleh Netflix Found for Creative Equity itu juga hadir untuk mencari cerita-cerita otentik yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Selain kompetisi ide cerita, program ini juga menjadi ada pengembangan proyek bagi sinias muda tanah air. Sebanyak 10 finalis terpilih nantinya akan mengikuti rangkaian loka karya dan sesi pendampingan bersama sinias berpengalaman, dan para peserta akan dibimbing mengembangkan ide cerita hingga menjadi treatment skenario yang lebih matang. Director of Global Affairs Southeast Asia Netflix, Ruben Hatari, mengatakan kebutuhan akan tontonan keluarga saat ini terus meningkat. Menurutnya, Tamapro 2, semakin banyak keluarga yang meluangkan waktu untuk menonton bersama berbagai tayangan yang dapat dinikmati lintas generasi.

0: memberikan Brighter Days Ahead Foundations dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK, di mana bantuan ini akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Save the Children UK juga mengkonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan baru dibentuk penyanyi asal Amerika tersebut, di mana mereka menilai bantuan tersebut juga tidak diungkapkan. Organisasi juga menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Organisasi ini juga menegaskan dukungan para donatur termasuk dari Ariana memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan bantuan. Menurut dari Save the Children UK, teman berdua berbagai program yang dijalankan sejauh ini telah terjangkau ratusan ribu anak. Sekian info perdua yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.
1: Waktunya perdua hitlist.

selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nada Bumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Lost FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung masih dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk Kampar. Iya. Karena kebetulan aku udah lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati suri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Kita harus ngobrol. Terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting. Sehingga industri musiknya berjalan. Benar nggak Mas Wi?
2: Iya benar.
1: Ya kita coba dulu dilanjut, bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar itu.
2: Kalau kerjanya sih di Pekanbaru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Pekanbaru tuh ya pinggiran lah, ya soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang.
1: Oh, di
2: sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu, Om Gape. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke. Okay.
2: Yeah.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. SMP. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Jadi
2: waktu dari SD tuh sering ikut orang tua ngemsi di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, Orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah, belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapat. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke. Tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana? Ilmunya. Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Okay. Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apa namanya apakah musik mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih.
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah oke.
2: Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Ya.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow. Wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
3: Siapa namanya?
2: Sofie Novindri.
0: Oh Sofie Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya iya. Berarti ya.
2: Gak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru di
0: sekolah. Wah keren. Oke.
3: Orang di balik layar ya benar.
0: Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya, kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah, sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, anak remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa, biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu yang aku pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya. Yeah.
2: Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malam-malam dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner. Cuma di Pro 2 FM.

0: masih di Musicpreneur di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama di SMA 5 itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi
0: okay.
2: Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Berapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ya, ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi kedaerahan riaunya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya kata Kono.
0: Itu udah ciri khas terus, berarti.
2: Identitas
1: sudah. Dalam Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Mas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes. Oke. Okay.
2: Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang.
0: Aha.
2: Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Yeah.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, konten kreator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya
2: gitu kan.
0: Se-circle juga ya.
2: Se-circle. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau okay. corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih.

0: Udah 11
1: ya? Iya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu?
1: Belum rilis album, masih.
0: Oh, belum. Masih single-single aja.
1: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh, seru.
1: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya? Baru setahun.
1: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
1: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Ha-ha. Karena konten kreator sih Mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
1: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang enggak rilis banyak sih sebenarnya. Sama yang enggak dirilis. 30. Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
1: Kalau saya sih Mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-hmm.
1: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya tiap hari? Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
1: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea, nanti saya bahas gitu.
0: Mm-hmm.
1: Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
1: Saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya sih.
1: Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya.
1: Iya kan? Juga sih. Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Nah, gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi RG juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus habis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen boleh. Nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta dan pastinya di RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang,
0: apalagi sekarang musik industri. Bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Nah kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
1: Iya.
2: Kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Yeah. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang udah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Ah, tuh.
0: Hipdut tuh udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Nasum dari daerah-daerah, supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus, gua harus pindah ke Jakarta dulu, lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line, tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok, tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik,
0: yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan, tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Anyway,
0: terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project
0: solo. Oke, oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa nih? Kalau bisa di recap dikit.
2: Ya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Heeh, tentang perjalanan. Ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Is real.
2: Lagu-lagu iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Okay. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi. Oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan masih gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Dave Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke. Okay.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita kembali ke RR Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutin Music Trainer. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

92,4 Radio Gerentalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Radio. Selamat pagi semuanya. Senang sekali ketemu lagi bareng Rahmat teman Radio di pagi ini di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Aku siap buat temenin kamu teman Radio di pagi ini ya di pukul 11 sampai nanti di pukul 3 sore teman Radio. Dan seperti biasa, kita mau ngajakin kamu untuk ikutan seru-seruan bareng di program kita di Pro 2 Hitlist Special Request teman Pro 2 bareng Rahma pastinya. So kamu bisa langsung aja di request lagu-lagu favorit kamu, bisa langsung ke Instagram kita di @pro2_gorontalo, atau bisa juga kamu ikutan di line WhatsApp di 08 11 43 000 000. Aku bakalan spill semua lagu-lagu favorit kamu ya teman Pro 2 ya, lagu-lagu yang pengen kamu dengerin atau pengen kamu request. So make sure kamu tetap stay tune terus di sini di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

nomor 2, Anyone of Us, Stupid Mistake by Garrett Cates yang udah temenin kita sampai di pukul 12 lewat 20 menit nomor 2. Dan ini aku mau spill dulu requestannya kalian yang udah gabung bareng Rama di Instagram kita di @produ_gorontalo untuk pagi ini ada siapa aja di sana. Let me see first nomor 2. Yep, thank you Kak. Sebentar ya, aku cari dulu teman bro 2. Ini kenapa ya gak kebuka-kebuka ya? What's wrong ya? What's wrong gitu loh, what's wrong? Ada dari Samuel Cipta, Jagat Rasa. Oke, kita cari dulu Jagat Rasanya. Sebentar. Samuel Cipta, oke. Ini by the way di request sama Jereso. Aku udah hafal banget kalau dia. Sama Arumi juga, oke deh. Terus Akhir Zaman, makasih Kak. Namcinggu 09 Roni Parulian, oke. Aku cari dulu bentar. Sebentar saja, lihat dulu lagunya Akhir Zaman. Oh belum masuk, belum masuk teman berdua, maaf banget ya. Terus ada Cegil Sania juga aku udah puterin ya untuk Jagat Rasanya, maksudnya udah masuk ke setlist kita. Cegil, like Bila Takia. Oke, ini dia teman berdua. Sama yang terakhir itu dari siapa ya? Oh, dari Atia. Mau diputerin lagunya Tiara Andini, Aduh Bola Mata. Alright teman berdua, ini dia lagu buat kamu. Stay tune terus di sini di 92,4 Produ Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tia!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku ceritain. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
1: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
0: Langsung ke kantin ya?
1: Iya.
0: Pasti makan milu siram dan bawang.
1: Iya, pasti.
0: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
1: Di taman.
0: Di taman.
1: Di depan kelas.
0: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
1: Di lingkungan sekolah.
0: Ketemunya di mana coba?
1: Di sekolah.
0: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
1: Dari pertama masuk sekolah.
0: Oh, di mos, di aula?
1: Iya.
0: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
1: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
0: Oh, geng ya. Yo, oke.
1: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
0: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
1: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
0: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
1: Oh, dia.
0: Oke, terus.
1: Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
0: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
1: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
0: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
1: Iya. Iya sih. Iya, begitu lah.
0: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
1: Oh iya.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

Alright, teman nomor 2, karena sekarang udah menuju di pukul 11:50 on the way ke 51, teman nomor 2. Jadi kita mau close untuk program kita di Pro 2 Hitlist Special Request. Sayang banget hanya bisa sejam ya, biasanya kita 2 jam, tapi it's okay. Nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya, teman nomor 2. Ini dia, aku mau puterin dulu satu lagu religi karena azan zuhur ini akan dikumandangkan di hari ini, teman nomor 2, di edisi Sabtu 27 Juni 2026 itu di pukul 11:54. So, tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk salat yang beliau tinggalkan. Salat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala salat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya, di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan, karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan salat witir. Itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar. 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga salat sunnah rawatib ini, misalnya salat-salat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya salat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau salat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan, maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah, itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

berbicara itu ada seninya, karya Oh Soo Hyang. Adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo Hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo Hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo Hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago dalam

Oke, itu ngobrol juga di pukul 12 lewat 14 menit ya. Kita udah ada di program kita Tema Perdua untuk spill banyak banget informasi kuliner buat kamu, apalagi buat kalian yang lagi bingung butuh rekomendasi makanan atau minuman apa, pas banget stay tune di sini Tema Perdua, karena ini aku udah siapin 7 rekor dunia makanan paling unik versi Guinness World. So, kita mulai dari yang pertama, ada yang namanya pizza terbesar di dunia Tema Perdua, saking besarnya itu kayaknya udah full satu gor kayaknya ini sih kelihatannya ya atau satu venue Tema Perdua, gede banget, dan itu ada di tahun 2023 di mana YouTuber Airak ini bekerja sama dengan Pizza Hut untuk membuat pizza terbesar di dunia di Los Angeles, Amerika. Pizza ini juga memiliki luas hampir 1300 meter dan dibuat menggunakan lebih dari 6,5 ton adonan, hampir 4,5 ton keju serta sekitar 630.000 irisan daging pepperoni. Ukurannya juga begitu besar sehingga proses pembuatan dan pemindahan ini tuh menjadi tantangan tersendiri Tema Perdua. So, Guinness World Record juga mencatatkan pizza ini sebagai pizza terbesar yang pernah dibuat di dunia. Next, kita punya cookies terbesar di dunia yang tercatat juga di tahun yang sama. Oh, beda. Di tahun 2003. Kalau tadi pizza tahun 2023, ini di tahun 2003 gitu ya, di North California, Amerika Serikat. Dan cookies coklat chips ini juga memiliki berat sekitar 18,1 ton dengan diameter melebihi 30,5 meter. Pembuatan dan manfaatkan peralatan industri khusus ya agar adonan ini dapat matang secara merata. Uniknya lagi, resep yang digunakan tetap berupa cookies coklat chips klasik tanpa tambahan rasa.

Alright, nama berdua ada Win featuring Chris Adrian Young with 1-2-2-4 gitu ya. So, nama berdua untuk makanan ketiga yang mendapatkan Guinness World Record itu ada burger Jerman ya teman berdua ya. Ini juga memegang rekor Guinness World Records untuk hamburger terberat dan terbesar dengan berat lebih dari 1,3 ton. Proses pembuatannya juga membutuhkan alat pemasak khusus, cetakan roti berukuran raksasa serta tim yang bertugas untuk merakit burger ini, di mana salah satu syarat penting dari Guinness World Record agar rekor ini didapatkan adalah burger harus layak dikonsumsi. Jadi bukan cuma sekedar kayak besar dan udah nih didiamin aja, enggak, tapi emang harus bisa dikonsumsi juga teman berdua ya. Seluruh komponennya ini benar-benar dapat dimakan. Next ada taco terpanjang di dunia dari Meksiko yang berhasil mencatatkan rekor taco terpanjang dengan panjang lebih dari 110 meter. Taco ini juga dibuat menggunakan sistem seperti jalur perakitan, di mana teman berdua tortilla dan juga berbagai isian disusun memanjang di sepanjang area yang telah disiapkan. Prosesnya juga melibatkan banyak orang yang bekerja secara bersamaan agar hasilnya tetap utuh. Selain memamerkan ukuran yang fantastis, rekor ini juga menjadi bentuk perayaan salah satu makanan paling ikonik di Meksiko. Next kita ada kenari, tapi bedanya ini bukan kenari super jumbo, tapi rekor yang berhubungan dengan memecahkan kenari teman berdua ya. Jadi ini adalah Naven Kumar S yang mencatatkan rekor dengan memecahkan 273 buah kenari menggunakan kepala dalam waktu 1 menit. Buset dah. Kecepatan ini juga membuat aksinya ini terlihat tidak biasa dan memerlukan daya tahan fisik yang tinggi. Dan meski terdengar ekstrim ya, pencapaian ini juga diakui secara resmi oleh Guinness World Records setelah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

0: Wih, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Aduh teman Pro 2, ada lagi nih yang bikin geleng-geleng kepala. Ini sampai petugas imigrasi sampai harus turun tangan untuk menjaga WNI kita terbang ke Pakistan cuma gara-gara pacar online. Alasannya masuk akal banget, takut kena scam. Ya iya sih, effort katanya ya biar bucin maksimal. Tapi kalau kena tipu kan malah nyesek. Coba deh komunikasikan dulu sama orang terdekat, ngobrol sama keluarga, teman, atau siapapun yang kamu percaya sebelum terburu-buru ambil keputusan. Ingat loh teman Pro 2, cinta itu emang soal perasaan, tapi logika juga harus jalan. Nambah-nambah

Okay, itu nomor 2 ada Ehsan dengan Belajar Romantis. Next, kita pindah ke lagu, mana ya? Kita pindah ke makanan berikutnya atau nomor 2, tapi kalau ini bukan makanan, ini minuman gitu ya. Minuman kaprisan yang tercepat gitu. Jadi ini tuh di 2023 ada Faiz Nazar dari India yang mencatatkan waktu di 8,2 detik untuk menghabiskan minuman kaprisan berukuran 200 ml. Dan rekor ini juga mencakup seluruh prosesnya, mulai dari membuka sedotan hingga masukkannya ke kemasan sebelum diminum sampai habis. Dan tantangan itu sempat populer di media sosial dan bahkan melahirkan kategori rekor khusus untuk kemasan dengan sedotan berbahan kertas yang dianggap lebih sulit digunakan. Next, masih dengan list Guinness World Record nomor 2, ini yang paling banyak makan Big Mac seumur hidup atau yang paling banyak makan burger gitu ya. Sangat tidak sehat. Donald Gorick ini tuh memegang rekor sebagai orang yang paling banyak mengkonsumsi burger asal McD gitu ya, yaitu Big Mac sepanjang hidupnya. Dan sejak 1972 dilaporkan itu menyantap lebih dari 35.000 Big Mac, dan kebiasaannya ini mengkonsumsinya itu sedikitnya 2 burger setiap hari dan membuat namanya tercatat di Guinness World Record. Dia juga bahkan menyimpan banyak stroke gitu ya, pembelian, stroke pembelian dan juga pembekuan sebagian burger untuk dimakan di lain waktu. Gorick ini juga menjadikan Big Mac sebagai bagian dari hidupnya. Coba kita tanya, berat badannya udah kayak mana? Itu satu. Terus yang kedua, kolesterolnya apakah aman? Sama yang ketiga, apakah diabetesnya masih bisa di atasi atau gimana teman berdua?

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Iya bener, sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuma trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya udah ngasih tahu.
0: Oke.

Yes, I'm ready to a different world by Alan Walker featuring K391 and Sofia Carson and Korsak. Teman Brody Way yang udah temenin kita sampai di pukul 13.06 masih bareng Rahma di siang ini. Dan kita mau beralih, teman Brody Way, kalau tadi kita udah seru-seruan bareng di informasi kuliner, kali ini kita mau ke informasi olahraga dulu. Dimana bintang timnas Prancis ada Kylian Mbappe ini menjadi viral di media sosial usai menyuruh wasit untuk memberikan ban kapten kepada Aurelien Tchouaméni di Piala Dunia 2026. Jadi momen itu terjadi dalam pertandingan Norwegia versus Prancis di laga pemungkas grup E di Stadion Boston Amerika Serikat ya, di hari Sabtu ini, di mana menit ke-87 teman pro 2 Mbappe ini diganti oleh Tchouaméni gitu. Alih-alih menyerahkan ban kapten sendiri ke rekan setimnya, Mbappe meminta wasit untuk menyerahkan tanda pemimpin skuad itu kepada wasit pertandingan, yaitu Michael Oliver. Why? Emang bisa seasing itu? Kan setim, gimana sih? Jadi emang situasi itu jadi perbincangan hangat di media sosial, sekaligus juga mengingat dengan momen-momen sebelumnya. Masih di Piala Dunia 2026, Mbappe ini sempat mengerahkan petugas lapangan untuk menyikirkan air tergenang di arena saat menghadapi Irak. Di sisi lain, tindakan Mbappe ini juga ditengarai berusaha untuk menaati regulasi terbaru dari FIFA soal teknis pergantian pemain gitu ya. Sebab di Piala Dunia 2026, pemain yang diganti hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan. Karena itu, jika pemain berada di posisi yang jauh dari titik pergantian ya, maka pemain tersebut perlu keluar di garis terdekat. Dalam situasi ini, Mbappe gak ingin buang waktu gitu ya, agar ban kapten segera pindah tangan. Itu dia husnuzon ya teman-teman, jangan kemana-mana dulu nih pikiran kita.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

sama Pro 2, merindu lagi dari Hifnu yang udah temenin kita sampai di pukul 12, 13.20. Lanjut lagi yuk teman Pro 2, ini ada kabar yang cukup menyedihkan dari atlet muda kita teman Pro 2, Veda Ega, yang baru ini mengungkapkan sebab crash saat praktis MotoGP Belanda 2026 ya. Jadi Veda Ega itu menutup sesi praktis MotoGP Belanda dengan finish di posisi 23 di sirkuit Assen Belanda di hari Jumat kemarin, di mana rider 17 tahun itu sempat impresif di awal namun terpental ke posisi 21 lalu ke 23. Dan katanya ya teman berdua ya dari Vedanya sendiri, dia itu benar-benar bukan awal baik gitu untuk akhir pekan ini, karena di pagi hari dia mencoba untuk beberapa hal dengan sepeda motor dan menerima informasi baik gitu, lalu ada perubahan lagi di sesi siang. Nah sayangnya di awal sesi latihan itu dia kecelakaan dan kehilangan banyak waktu. Beruntungnya dia baik-baik aja dan bisa melanjutkan balapan, tapi dia juga mampu untuk memperbaiki waktu lapnya. Sayangnya dia gak bisa memperbaiki waktu lapnya gitu loh teman Pro 2. Jadi ya dia menerima dengan ikhlas gitu ya hasil sesi latihan, tapi Veda berjanji bakalan memperbaiki banyak aspek pada sesi kualifikasi teman Pro 2. Jadi kita berdoa aja ya, semoga nanti Veda juga bisa kembali ke performa terbaiknya, dan kita berharapnya itu hanya terjadi pas praktis aja. Nanti pas benar-benar kompetisi dia bisa ngasih 100% energy and focus gitu teman Pro 2.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 15 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang bener-bener tuh gak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas,
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya gak mesti yang ori gak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang gak bisa. Aku gak bisa, biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilang loh ini kan baru beli, ini aku bilang, kok kaki lo gimana sih, kata ini ya. Ah, gue bilangin, biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana, lari sini, jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever, terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja, karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Cerita cinta Taman Pro 2 dari Arsy Widianto yang udah temenin kita sampai pukul 13.47. Taman Pro 2, kita lanjutin lagi sama kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 di Padepokan Pencak Silat MMI Jakarta Timur yang jadi magnet ribuan pesilat muda. Jadi bukan sekedar memburu gelar juara Taman Pro 2, turnamen bergensi ini juga dimanfaatkan para peserta sebagai ladang berburu sertifikat non akademi demi mempermudah jalur masuk ke sekolah lanjutan. Ajang yang diinisiasi oleh CNN Indonesia bersama PBIPSI ini diikuti sekitar 2.000 pesilat dari berbagai daerah yang bersaing di kategori tanding dan juga seni, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA dan juga SMK Taman Pro 2. Dan bagi para orang tua dan pembina, status turnamen yang memperebutkan Piala Presiden ini menjadi daya tarik gitu ya, karena pasalnya sertifikat tingkat nasional dari ajang resmi itu memiliki bobot poin sangat tinggi. Dan bobot poin yang dimaksud ini adalah dalam sistem penerimaan peserta didik baru untuk PBDB jalur prestasi. So, para atlet-atlet muda ini ingin mengoleksi sertifikatnya gitu loh. Dan perwakilan dari kontingen pencak organisasi ya, atau PO Cabang Jember, Nur Hayati ini juga mengungkapkan kalau sertifikat dari ajang ini itu sangat krusial untuk masa depan pendidikan anak-anak didiknya. Karena melalui sertifikat resmi, peluang para atlet muda untuk menembus sekolah favorit lewat jalur non-akademik ini akan terbuka lebar. So, karir mereka dalam pencak silat juga bakalan terjaga.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Indonesia Top 20.

Ya, di Sabtu 27 Juni 2026, you're back nomor 2 with our chart internasional. Indonesia top 20. Kebiasaan ya, Rahmani bawa bagian internasional, internasional mulu yang disebut. Sel nomor 2 di chart Indonesia top 20, kita siap buat spill ke kalian perubahan-perubahan chat kita untuk minggu ini. Tapi sebelum itu aku mau spill dulu. Yang harus kedepak itu ada dari Sabrina Leonor dengan Haha, dan juga Raim Lauri dengan Bersenjagura. Sama untuk posisi 20 sama Pro 2, ini ada pemain lama yang akhirnya turun ya. Ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. 20.

0: Radio, itu dia untuk posisi 20 di chart Indonesia Top 20. Next kita bakal pindah ke posisi 19 sama Radio, lagu yang lagi kita dengerin hampir di semua sosial media. Udah siap belum? Ada Nona sama Radio with Roll Black.
1: Indonesia Top 20. 19.

0: sama Pro 2. Kita pindah ke nomor 17 nih. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Indonesia Top 20. 17.

ini buat kamu nih teman berdua yang bisa dibilang orang-orangnya tuh gak pekaan gitu ya, yang merasa kayaknya aku cuma nyaman aja kok sama dia, tapi ternyata diam-diam jatuh cinta.

0: Alright, let's move to number 5. Nomor 15 gitu ya. 15, 52. Ada dari Itgitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan.
1: Indonesia Top 20.

berdua. Itu lagunya enak banget loh, Berusaha di Bawah Hujan gitu ya. Ini menjelaskan tentang komitmen, royalitas hubungan dan juga ketegaran hidup. Yang dimana Edgitaf itu menyampaikan bahwa hubungan atau fase dewasa itu bukan cuma tentang kebahagiaan, melainkan juga tentang bagaimana kita menghadapi hujan atau konflik, keraguan dan juga tantangan bersama pasangan.

0: itu.
1: Next, nomor 2 di posisi 14 ada dari Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
0: Bila bersyarat cintaku
1: masa sih. Dan by the way, nomor 2 lagu ini tuh soundtrack dari Dilan ITB 1997.

gak sih teman berdua kalau lagu dari Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu lagi yang saat ini di posisi 14 di chart Indonesia Top 20 ini, menurut aku tuh kayaknya perpaduan yang sangat epic gitu loh. Karena kita tahu kan Raisa dengan setiap feel yang dia bawakan di setiap lagunya tuh benar-benar kerasa banget. Dan Ariel Noah yang lagu-lagunya tuh benar-benar ngegombalin semua fansnya. Kalau mereka beradu kayak sekarang itu kayak kerasa banget gitu loh, kangen.

0: Maka ada satu liriknya teman berdua yang menurutku tuh ngena banget. Ada masa lalu di belakangku, kadang kau terganggu, ku maklumi itu. Cah. Cukup ya untuk lagu Gombal ini, teman berdua. Ayo kita pindah ke lagu yang lebih meyakinkan lagi gitu loh, komitmennya. Ada dari Nuka di posisi 13 di Chart Indonesia Top 20. Masa ini nanti dan masa indah lainnya.
1: Indonesia Top 20. 13.

the way teman berdua, lagu ini tuh pernah ada di posisi 1 selama 2 minggu loh. Tapi karena udah pernah berada di puncak tertinggi, akhirnya turun gitu ya, 3 peringkat di posisi 13.

FYI teman berdua, lagu romantis ini tuh ditulis sendiri loh sama Nuka. Dan kalau emang lagu yang ditulis pakai hati, itu rasanya langsung ke hati ya.

0: lagu ini sama berdua, tapi masih banyak lagu yang juga ngantri untuk aku spill chartnya. So kita langsung pindah aja di posisi 12. Ada Shallow on Seven dengan Sederhana.
1: Indonesia Top 20.

0: Indonesia Top 20.
1: 11. Mungkin langit
2: punya jawaban. Di posisi 11 teman berdua, ini dia lagu yang paling banyak di request so far. Ada lagu dari Samuel Cipta dengan Jangan Terasa.

Jakarta Satu Ambro 2 yang dirilis di 22 Mei 2026 di bawah naungan label Hits Records. Lagu yang menceritakan tentang sebuah perjalanan emosional dari Samuel yang menyampaikan pesan bahwa sejauh apapun kita melangkah, bertualang ataupun mengarungi samudera kehidupan, pada akhirnya ujung dari pencarian kita adalah kembali kepada orang yang kita cintai.

Oke, teman berdua, cukup ya dengan beberapa lagu gombal di siang ini. Kita mau ke lagu berikutnya dulu di posisi 10. Ada dari Salim Grace featuring Adi Rianta dengan Sumpah Mati.

0: aku bilang sedih banget karena ternyata aku pikir Sumpah Mengerti ini tuh mencerita tentang janji dari dua orang yang memutuskan untuk bersama selamanya, tapi ternyata enggak. Ini tuh temanya malah bercerita tentang cinta bertepuk sebelah tangan yang penuh dengan pengorbanan, siklus rasa sakit yang berulang, bahkan ketidakadilan dalam sebuah hubungan. Dan aku kayaknya gak kuat untuk mendengarkannya sampai akhir, Tawam Bro 2. Jadi langsung aja kita pindah ke lagu berikutnya sebelum hati aku semakin potek. Di posisi 9 Tawam Bro 2 kita punya ada Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas.
1: Indonesia Top 20 9.

Si semakin galau lagu-lagu ini, I don't know why. Tempat berdua di posisi 8 dipegang sama Divki Halif featuring Prisa Manaji dengan Seandainya. Lagu yang merupakan remake atau daur ulang dari mega hits milik Fairytale nomor 2 yang dirilis di tahun 2009.

0: secara garis besar teman prodi UAS seandainya itu adalah satu anthem lagu galau legendaris tentang patah hati, perpisahan dan juga pengadaian yang tragis.
1: Kelak kau kan menjalani hidupmu sendiri.
0: Dan aku juga percaya bahwa setiap orang itu ada masanya teman prodi UAS. Jadi cukup jangan diulang-ulang lagi gitu ya, takutnya malah ke bawah semakin dalam. Gimana kalau kita pindah ke posisi 7 teman prodi UAS, ada pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. 7

Halo Utama Prodio, berapa kali kita akan saling memaafkan adalah single terbaru dari Pamungkas yang dirilis di April 2026. Lagu ini juga menjadi penanda penting karena dipilih sebagai track pembuka yang merepresentasikan era musikal serta kedalaman emosi untuk album ke-6 yang sedang dipersiapkan. Pesan yang sangat dalam teman Prodio tentang proses penerimaan, keikhlasan, dan juga esensi dari memaafkan baik kepada orang lain maupun ke diri sendiri.

0: hal yang sudah terjadi, teman Produa.
1: Indonesia Top 20.
2: Six.

satu lagu untuk merayakan para pasangan yang berbeda keyakinan, teman Pro 2, iya kan? Dan lagu ini juga relate banget karena dirilis mendekati Idul Fitri gitu loh. Jadi kayak si cowoknya mau merayakan Idul Fitri bareng pasangannya, tapi pasangannya juga sadar banget bahwa ya pacarnya ini gak ikut bertakbir

Next di posisi 5 sama Pro 2 di chart Indonesia Top 20. Ini mungkin buat kamu ya yang selalu ada di posisi yang kurang mengenakan. Ya mungkin kamu diterima, tapi perasaannya kenapa seperti diasingkan gitu loh. Jadi kayak kepura-puraan ini tuh membuat kamu benar-benar merasa tidak nyaman, dan seolah-olah kayak hanya kamu aja nih yang ada di satu tempat yang ramai, tapi seolah-olah tidak

0: Indonesia Top 20.
1: 3. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Indonesia Top 20.
1: Alright, nomor 2. Ini pasti kalian udah bertanya-tanya siapa nih jawaranya Rahma. Ayo spill. Sabar dulu. Kita mau rekapan dulu teman Bro 2 biar lebih familiar. Biar kita bisa lebih tahu mana nih yang ada turun, mana yang ada naik, mana yang tetap stay di sana. Mana-mana. So, kita mulai dari posisi 20 dulu teman Bro 2. Di posisi 20 yang turun ya, turun 3 peringkat ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku.

16 sama Bro 2. Ada yang baru nih, Nona Roll Bread. Turun hujan dari Juicy Louise naik 2 peringkat di posisi 18. Di posisi 17 yang turun 4 peringkat sama Bro 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Seketika dari Rizwan Fadila featuring RN Boys Mahal.

pertama Pro 2 naik 3 peringkat di posisi 16. Di bawah hujan dari It Gitaf naik 3 peringkat di posisi 15. Di posisi 14 naik 1 peringkat ada Ariel Noah featuring Raisah dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka turun 3 peringkat di posisi 13. Posisi 12 naik 2 peringkat sama Pro 2 ada Shalon Seven dengan Sederhana. Posisi 11, naik 1 peringkat sama Pro 2 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Pemain baru kita yang udah langsung bertengkar di posisi 10 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Naik 2 peringkat mengisi posisi 9, Riba Barus featuring Hindia dengan Nafas. Seandainya Tama Pro 2 dari Diki Halim featuring Prisa Malaji turun 2 peringkat di posisi 8. Di posisi 7 yang naik 2 peringkat ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang turun 1 peringkat di posisi 6. Pura-pura dari Lyodra naik 2 peringkat dari posisi 7 ke posisi 5. Ini dia nomor 2 pemenang kita sebelumnya selama 4 minggu ada Vanessa Z featuring Kroni Perulian Tak Akan Terulang turun di posisi 4. NPD juga bertahan selama 2 minggu dengan Sempurnanya Aku juga ikutan turun nomor 2.

0: let's move to the winner. Dan pemenang kita untuk chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini dimenangkan oleh Angie Carvalho dengan Remuk.
1: Indonesia Top 20.

0: Indonesia Top 20.
1: It's a wrap untuk chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini, dan jawarannya juga udah aku spill sama Prodi Wahya Remuk dari NJK Faho yang memenangkan posisi pertama. So, utama Prodi Wah, aku mau ngucapin thank you so much buat kamu yang udah stay tune, dan pastinya thank you so much for all the lovely music. Thank you so much for our music director Ansale dan Rahma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune aja terus di sini teman Prodi Wah, nanti bakal ada kru Prodi Wah lain yang siap buat temenin kamu. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

Di informasi yang pertama, tahun 2022 Chelsea menyetujui kesepakatan untuk Marco Palestra membajak transfer yang sebelumnya diincar Inter Milan. Hal ini terjadi setelah Marc Cucurella bergabung dengan Real Madrid, dan pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan kesepakatan verbal sudah ada. Atalanta menerima paket lebih dari 55 juta euro, sekitar 43 juta ditambah klausul penjualan. Dan breaking dari Marco Palestra ke Chelsea, ini dia kesepakatan verbal sudah ada di antara semua pihak. Atalanta akan menerima paket lebih dari biaya 55 euro juta ditambah klausul penjualan, ujar Romano di media sosialnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Chelsea sendiri membajak kepindahan Inter dan mendapatkan bakat baru untuk Xabi Alonso yang akan mengambil alih tim pada awal bulan depan. Palestra 5 tahun lebih muda dari Cucurella dan mampu bermain sebagai bek kanan dan juga bek kiri.

0: Masih dari dunia sepak bola Eropa, teman video, pelatih Real Madrid Jose Mourinho berharap para pemainnya yang tampil di Piala Dunia segera kembali ke klub. Mourinho berkelakar bahwa ia ingin para pemain Real Madrid tersingkir dari turnamen itu. Mourinho sendiri di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 menyatakan agar pasukannya agar segera mempersiapkan diri menjalani persiapan pramusim. Pelatih baru Real Madrid itu tidak sabar untuk melatih skuad Los Blancos. Julukan Real Madrid dan juga Jose Mourinho, Dos Santos Mourinho Felix dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia pernah mengatakan bahwa dirinya adalah pelatih yang istimewa, dan media barat seringkali menjulukinya sebagai the pelatih the special one. Prestasinya sebagai pelatih memang sangat monjer. Mourinho sendiri mulai terkenal lebih ketika melatih klub Portugal Porto yang berhasil memenangkan Liga Champions UEFA 2002. Kita ke sepak bola tanah air, teman berdua. Arema FC mulai bergerak menyusun kekuatan untuk musim 2026-2027. Singoedan memperkenalkan penjaga gawang berpengalaman Syahrul Trisna Fadilah sebagai rekrutan baru pertama. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menjelaskan manajemen memiliki pertimbangan matang sebelum merekrut kiper berusia 30 tahun itu. Kami optimis kehadirannya akan menambah kualitas serta daya saing di posisi penjaga gawang, kata Inal dilansir dari laman iLeague Kamis 25 Juni 2026. Syahrul telah menghabiskan sebagian besar karirnya di Liga Indonesia bersama dengan sejumlah klub sebelum berlabuh ke Arema FC. Ia pernah memperkuat PSS Sleman, Persikabo 1973, PSIS Semarang, dan terakhir adalah Borneo FC. Sekian info Pro 2.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. International Top 20.

Oke deh teman-teman video, sekarang kita sudah di chat International Top 20 Produ FM Gorontalo. Dan sudah bersama dengan Dodi Panewoy kali ini, yang bakal menemani kalian nih teman-teman video, untuk mengarungi 20 tanggal lagu untuk chat International Top 20 nih teman-teman video. Lokal untuk Produ FM Gorontalo ya. Tapi sebelum kita masuk ke posisi 20, aku mau kasih tahu dulu kalau ada 3 lagu yang keluar dari chat nih. Itu Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home. Terus ada Danny L. Harley featuring Dua Lipa with Two Hearts. Dan Lizzo with Don't Make Me Love You. Sebagai penggantinya nih, turn per 2, new entry kita yang pertama di posisi ke-20 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Twenty.

0: Harusnya ya teman-teman berdua, lagu ini ditulis dengan huruf kecil semua. Hate That I Made You Love Me, teman-teman berdua, adalah single utama dari album studio ke-8nya Ariana Grande yang berjudul Petal. Nah, lagu ini dirilis pada tanggal 29 Mei 2026 kemarin melalui Babydoll label music. Babydoll music maksudnya ya, dan juga Republic Records. Menandai kembalinya Grande ke dunia musik, langsung ini meraih kesuksesan besar ya, dengan debut di posisi nomor 1 pada tangga lagu Billboard Hot 100 di tahun kedua. Sebenarnya kalau kita lihat dari makna lagu ini, kalau perhatiin liriknya ya, Ariana Grande tuh punya double meaning. Menjelaskan tentang lagu ini adalah hubungan romantis dan kritik tentang ketenaran di tahun kedua ya. Kayak pengamat musik menilai lagu ini tuh merefleksikan hubungan rumit Ariana dengan ketenaran dengan pengawasan publik. Bagian lirik seperti "You studied my crown and burned my body" menggambarkan bagaimana publik memuja sekaligus mengkritik kehidupan pribadi, penampilan dan juga tubuhnya. Tapi aku sendiri sebenarnya secara keseluruhan respect sih sama Ariana Grande, karena dia tuh berdiri bersama dengan Palestina saat ini nih, tahun kedua ya. Di saat banyak artis-artis dunia lainnya yang memilih untuk netral, diam aja, atau bahkan memihak kepada Zionis nih, tahun kedua ya. Tapi Ariana Grande sepertinya dia punya pendirian yang teguh untuk membela orang-orang yang dijajah sampai dengan di dunia modern saat ini nih, tahun kedua. Jadi respect buat Ariana Grande. Kita bakal lanjut lagi ke lagu yang kedua, atau posisi ke-19 ya. Ada di entry kita lagi-lagi yang kedua nih, tahun kedua, dari album terbarunya juga nih, tahun kedua. Sebelumnya lagu-lagunya tuh udah pada beken sama kayak lagu Adjust Mic, terus apa dulu, Riskedal nih, tahun kedua. Nah, ini satu lagu yang rame juga di TikTok, tahun kedua, dari album terbarunya Bruno Mars. Di posisi ke-19 new entry kita yang kedua, Bruno Mars with Cha Cha Cha.
1: International Top 20. 19.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah lama sekali, saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.
3: Top 20. 16.

Kalau didengar dari dua lagu Piala Dunia yang saat ini tuh ada di chart ya, kayaknya aku lebih suka yang Shakira featuring Burna Boy ini nih, turun berdua dengan judulnya Die Die. Dari FIFA World Cup 2026 nih turun berdua, yang menempati posisi ke-9, naik 2 peringkat di minggu ini nih turun berdua. Sekali lagi, ini adalah official resminya ya, official resmi lagi. Official soundtrack for FIFA World Cup 2026 nih turun berdua ya. Ada Shakira featuring Burna Boy with Die Die.

Oke deh, kita bakal meninggalkan Maroon 5 with Heroin di posisi ke-7, naik satu peringkat lagi nih di posisi ke-6 di atasnya ya. Ada Taylor Swift with Mr. Know It All. 6.

0: International Top 20.
1: Oke deh teman berdua, tadi di posisi kelima turun dua peringkat ada lagunya Miles Smith featuring Niall Horan with Drive Safe ya. Sekarang kita sudah di posisi keempat, naik satu peringkat. Lagi-lagi ada Lisa nih di chat International Top 20 ya. Yang kali ini tuh lagunya barengan sama Anima with Bad Angel.

0: International Top 20.
1: Three. Di posisi ketiga nih, turun kedua, turun dua peringkat, otomatis kegeser ya posisinya dari juara di minggu kemarin nih. Ada Bibi Rexha featuring Faithless with New Religion, lagu yang sempat menempati posisi juara totalnya ada 2 pekan di turun kedua.

Oke, deh, teman-teman, video itu dia untuk chart Indonesia International Top 20 Pro FM Gorontalo ya, di posisi ke-20 sampai dengan runner up kita nih, terus kedua. Tapi tenang aja, karena seperti biasa aku masih tetap bakal nge-recap siapa aja nih yang menempati posisi ke-20 sampai dengan runner up kita nih. Kita mulai dari lagu pertama nih, ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me.

Lanjut di posisi ke-9 belas nih turun berdua ada Cha Cha Cha from Bruno Mars. Lanjut di posisi ke-18 nih turun berdua Somber with Homebreaker. Posisi ke-17 nih turun berdua ada Kehlani featuring Usher with Children Ever. Selanjutnya di posisi ke-16 nih turun berdua ada Hit the Wall from Gracie Abrams. Di posisi ke-15 nih turun berdua kita punya Shaggy featuring Robin Thicke with Looking Lovely. Masuk lagi di posisi ke-14 nih turun berdua ada Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Love. Lanjut di posisi ke-13, Lisa featuring Anita, Rima, and Viva Sounds, Goals. Di posisi ke-12 nih, turun video kita punya new entry yang ketiga nih, Luis Capaldi with Stay Love. Posisi ke-11, ada Sienna Spiro with The Visitor. Lanjut di posisi ke-10 nih, turn kedua ada Fine Place to Die from Alex Warren. Selanjutnya di posisi ke-9 nih, turn kedua ada Shakira featuring Burna Boy with Die Die FIFA World Cup 2026. Lanjut di posisi ke-8 nih, turn kedua ada Lenny, When Did You Stop Loving Me. Selanjutnya di posisi ke-7 ini turun berdua Maroon 5 with Heroin. Di posisi ke-6 ini turun berdua ada Teddy Swim with Mr. Know It All. Dan di posisi ke-5 ini turun berdua ada Miles Smith featuring Neil Horan with Drive Safe. Di posisi ke-4 nih turn video ada Anima featuring Lisa with Bad Angel. Lanjutnya nih turn video di posisi ke-3 Bibi Rexha featuring Faithless New Religion. Dan untuk runner up kita nih turn video Jennifer Lopez featuring David Guetta with Save Me Tonight. Dan ini dia untuk juara kita nih teman-teman berdua, ada BTS with Swim. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua teman-teman berdua yang sudah mendengarkan chart Indonesia dan International Top 20 Pro FM Gorontalo. Tadi juga aku barengan sama Rahma ya untuk Indonesia Top 20-nya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan selalu chart Indonesia dan International Top 20 Pro FM Gorontalo setiap akhir pekan di hari Sabtu mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk semua label musik yang sudah mendukung musisi-musisi Indonesia maupun internasional di chart ini nih, turun berdua edisi pekan ini. Dan thank you juga untuk MD kita Aan Saleh. Aku bakal balik lagi di program selanjutnya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

International Top 20。Kamu lagi dengar Gorong Gorong Tawa.

nih, kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya mungkin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

92,4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Kita sekarang sudah di informasi seputar prestasi anak bangsa nih, turun berdua. Di informasi yang terbaru nih, dari 4 pelajar Indonesia yang sukses nih menorehkan prestasi gemilang di ajang International Earth Science Olympiad ke-18 di Jining, China. Itu tuh turun berdua sesuatu yang tentunya membanggakan ya. Jadi tim Olimpiade Kebumian Indonesia sukses meraih 11 penghargaan termasuk satu medali emas pada International Earth Science Olympiad ISO ke-18 di Beijing, China. 4 siswa yang mewakili Indonesia itu menunjukkan kemampuan unggul dalam analisis data, proyek sains, dan juga ini investigasi lapangan tingkat internasional ya. Jadi kamu tuh kalau lihat informasi ini tuh ada di Penas ya. Puspresnas. Iya, itu. Puspresnas. Pusat Prestasi Nasional nih turun berdua. Tentunya kita bersyukur ya kalau dari keempat siswa ini tuh berhasil memberikan hasil terbaik. Selanjutnya juga ada olahraga seluncur SC Trophy 2026. Ada Ramadan Haris Kuswara, siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yang dia tuh sukses menjabat 3 medali sekaligus pada kejuaraan International Sea Trophy Manila Series Open Short Track Competition 2026 di Manila, Filipina tentunya.

0: Caca tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kamaya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercaya pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
3: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana nggak sih kak?
1: Oh belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh kalau dulu nggak, belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang iya. Pakai grup family.
1: Iya betul, ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak pepinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya, udah punya si kecil.
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Udah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya. Kan biasanya,
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: 9,4 Pro DFM, teman terbaik kamu nih, teman berdua. Informasi di sore hari ini, selain dari prestasi anak bangsa yang bakal aku suguhin ke kalian nih, dari daftar harga BBM terbaru per tanggal 27 Juni 2026 di secara umum SPBU nih, teman berdua ya. Kalau kita lihat dari informasi ini nih, Pertamina tuh memperbarui harga BBM secara berkala ya, khususnya untuk jenis non-subsidi, yang mana hal ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan harga minyak mentah di pasar global. Ini adalah daftar harga bahan bakar minyak terbaru di Pertamina yang berlaku per Sabtu hari ini, 27 Juni 2026, di seluruh Indonesia. Kalau ketetapan harga BBM terbaru resmi diberlakukan semenjak 10 Juni 2026 lalu ya, itu ditandai dengan kenaikan harga pada varian Pertamax. Seperti kayak contoh di Jawa Barat, harga Pertamax mengalami kenaikan sebesar Rp3.950. Itu membuat tarifnya berubah jadi yang tadinya Rp12.300 sekarang menjadi Rp16.250. Nah, kalau bersama dengan itu juga, harga Pertamax Green juga mengalami lonjakan sebesar Rp4.100. Itu bergeser dari Rp12.900 menuju angka Rp17.000 per liter. Sebelum langkah tersebut diambil, tepatnya per 1 Juni 2006, Pertamina sudah lebih dulu sih sebenarnya merevisi harga Pertamax Turbo yang naik Rp19.900 menjadi Rp20.750. Jadi, di sisi lain penurunan harga ini justru melanda di lini produk diesel pada awal bulan tersebut. Kalau untuk Pertamina Dex, terpantau turun Rp27.900 ke Rp24.800 ya. Sedangkan Dex Light itu ikut merosot dari Rp26.000 menjadi Rp23.000 per liternya. Jadi kalau untuk provinsi Gorontalo aja ya, yang aku coba soroti, mana nih? Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selatan, provinsi Sulawesi Utara. Nah, provinsi Gorontalo itu Pertamax harganya Rp16.950. Pertamax Turbo itu Rp21.200, Pertamina Dex Rp25.350, Dex Lite-nya itu Rp23.500, Pertalite-nya Rp10.000, Pertalite Rp10.000. Oke. Biosolarnya itu Rp6.800 nih, turun kedua ya. Jadi itu adalah updatean terbaru dari harga BBM dari Pertamina di secara umum keseluruhan SPBU yang ada di Provinsi Gorontalo nih, turun kedua. Sudah diikuti atau disesuaikan per tanggal 27 Juni ini, hari Sabtu ya, teman-teman berdua. Sekali lagi, Pertamax itu Rp16.650, Pertamax Turbo itu Rp21.200, Pertamina Dex Rp25.350, Dex Lite itu Rp23.500, Pertalite Rp10.000, dan Biosolar itu Rp6.800 ya, teman-teman berdua.
1: Aku bakal

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Terus, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, okay. Awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Tidak!
4: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 16 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai waktu kita untuk informasi di pukul 16 sore ini nih ya. Bentar lagi mau beralih ke trending topic. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pro 2, Syifa Haju yang merayakan ulang tahun ke-25 kemarin, tapi yang bikin iri perempuan-perempuan di luar sana karena dia tuh dapetin hadiah tas branded dari sang pacar seharga 106 juta rupiah. Buset, itu tas udah bisa DP mobil aja ya kan? Orang kaya mah bebas, lagi mampu. Daripada yang gak mampu tapi pengen kelihatan kaya alias beli barang KW. Yang penting gaya dulu ya sis. Bangga makainya padahal palsu. Jangan maksa. Lokal brand yang underrated sekarang itu kualitasnya oke, aman, gak stres juga pas dipakai. Indonesia udah keren-keren lokal produknya. Harusnya kita bangga pakai produk lokal karena yang jauh belum tentu lebih bagus dan yang dekat belum tentu jadian.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 17.33 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau membahas tentang bahkan ini yang lagi viral ya, teman berdua. Ada seorang, dia tuh komisioner Komnas Perempuan bernama Sondang Friska Simajuntak yang memberikan pernyataan cukup kontroversial nih, teman berdua. Kalau yang dia sebutkan, kasus penyekapan dan kekerasan terhadap korban YTR di Bandung itu belum masuk kategori penyiksaan kalau didasarkan secara spesifik pada definisi hukum internasional dan konvensi menentang penyiksaan PBB. Bukan untuk meremehkan penderitaan korban, katanya. Walaupun memicu reaksi keras dan kontroversi di kalangan publik yang menilai pernyataan tersebut kurang berempati, Komnas Perempuan meluruskan bahwa secara hukum pidana domestik kasus ini tetap dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang terencana dan juga keji. Nanti kita bakal membahas tentang ini. Dan aku pengen tanggapan kalian nih, teman-teman berdua, soal pernyataan tersebut. Langsung aja kasih tanggapan kalian di Instagram kita @prodo_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000 222 dan lain telepon di 0812 19 1924 sampai di pukul 19 malam nanti. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit nanti sebelum jam 19 atau jam 7 aku bakal puterin respon, puterin request yang kalian dan bacain responnya nih, teman-teman berdua, di trending topik kali ini.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seratus, dua ratus, lima ratus.
2: Kakak,
1: 500,
2: lagi ngapain sih?
1: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
2: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
1: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
3: A few days later.
2: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
1: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

kekerasan terhadap korban YTR di Bandung itu belum memasuki kategori penyiksaan. Kalau didasarkan secara spesifik pada definisi hukum internasional dan konvensi menentang penyiksaan PBB. Walaupun sebenarnya memicu reaksi keras dan kontroversi di kalangan publik ya, yang menilai pernyataan tersebut kurang berempati, Komnas Perempuan meluruskan kalau secara hukum pidana domestik, kasus ini tetap dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang terencana dan juga keji. Ada beberapa poin-poin penjelasan penting terkait kedudukan hukum dan substansi dari pernyataan tersebut nih terhadap kedua. Pertama, alasan hukum yang berdasarkan konvensi PBB. Kalau definisi penyiksaan atau tortur nih terhadap kedua berdasarkan konvensi anti penyiksaan PBB, sebuah tindakan formal disebut penyiksaan kalau menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dengan tujuan tertentu seperti kayak memeras, pengakuan atau diskriminasi dan melibatkan aktor negara seperti aparat atau adanya pembiaran resmi oleh negara. Oke. Okay. Berarti ini kita bisa apa ya? Kayak out of topic, apa yang terjadi di Papua saat ini masuk dari sini dong. Selanjutnya yang kedua, konteks kasus YTR. Karena kekerasan ekstrim ini dilakukan oleh pelaku personal dalam relasi intim, pacar korban bernama Taufik Hidayat di ranah privat, unsur keterlibatan langsung negara belum terpenuhi secara hukum internasional di tahun kedua ya. Iya, udahlah kita tinggalkan itu di tahun kedua. Maksudnya untuk ukuran satu orang disiksa di tahun kedua, kenapa harus menggunakan hukum internasional tadi nih tahun kedua dan untuk apa pernyataan itu disampaikan? Kayak seperti yang dikatakan tadi di awal, ini nir empati banget nih tahun kedua ya. Jangan heran kenapa mengundang banyak reaksi. Bahkan aku lihat Hotman Paris juga memberikan ikut memberikan tanggapannya juga dalam kasus ini nih tahun kedua atau pernyataan ini. Kalau kita lihat ada celah pembiaran ya tahun kedua. Sondang Friska ini menyatakan pihak Komnas Perempuan sedang memeriksa apakah ada unsur pengabaian dari pemerintah daerah atau aparat penegak hukum. Masalahnya gini nih tahun kedua ya, dia tuh disekap, tidak diketahui sama sekali. Baru setelah korban itu berhasil melarikan diri, datang ke rumah sakit dan akhirnya dikabarkan oleh aku mikirnya mungkin ini adalah pihak rumah sakit yang pada akhirnya berhasil menelpon keluarga korban. Jadi kayaknya apa ya, kalau misalnya dibilang ada unsur, apakah ada unsur pengabaian dari pemerintah daerah atau aparat penegak hukum, aku yakin itu bukan diabaikan, tapi ya karena memang gak tahu aja nih tahun kedua ya. Buktinya setelah kasus ini mencuat ya, korban berhasil melarikan diri dan akhirnya masuk ke rumah sakit, dilaporkan. Polisi langsung bergerak cepat untuk menangkap pelaku nih tahun kedua ya. Bahkan KDM saat itu, Kang Deddy Mulyadi, memberikan sayembara 250 juta. Kalau kita lihat yang poin kedua ya, ada sikap resmi dari Komnas Perempuan terhadap kasus YTR ini. Jadi mereka mengatakan penganiayaan berat terencana. Komnas Perempuan menegaskan kalau tindakan penyekapan selama 3 tahun yang membuat YTR mengalami cacat fisik, disabilitas adalah penganiayaan berat yang sangat terencana nih tahun kedua. Dan mendorong juga pasal berlapis UU TPKS nih tahun kedua. Yang mana Sondang mendesak pihak kepolisian untuk melakukan visum menyeluruh. Tujuannya agar pelaku tidak hanya dijerat pasal penganiayaan KUHP tetapi juga undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Untuk memperberat hukumannya. Iya, kita juga sama-sama menginginkan itu nih tahun kedua. Atas apa yang dilakukan si Taufik Hidayat ini kepada korban YTR. Ada fokus pemulihan trauma juga ya. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor ini juga menekankan kalau fokus utama saat ini adalah pemulihan medis dan psikologis total bagi korban YTR sebelum dia tuh dicecar pertanyaan lebih lanjut untuk proses hukum. Biarlah itu nanti aja ya tahun kedua. Aku berpikir mungkin bahkan butuh waktu lebih dari 1 tahun dari proses pemulihan trauma yang dialami sama si YTR ini nih tahun kedua ya. Kalau kita lihat perbandingan istilah hukum dalam kasus YTR, ini ada penganiayaan berat KUHP ya. Unsur menurut hukum aturan hukum kekerasan fisik sengaja yang menyebabkan luka berat dan juga cacat. Nah dalam status kasus YTR itu tuh sudah terpenuhi nih tahun kedua. Korban disekap selama 3 tahun dan mengalami kerusakan fisik yang parah.
Yang kedua, kekerasan seksual ya, adanya pemaksaan seksual dan eksploitasi dalam relasi. Saat ini tuh hal ini sedang didalami. Komnas Perempuan mendesak visum total secara keseluruhan di tubuhnya si korban ini di tahun kedua. Dan penyiksaan konvensi PBB, walaupun sebenarnya aku tuh gak peduli banget sama hukum ini ya. Penderitaan luar biasa dengan keterlibatan pembiaran aktor negara itu tuh belum terpenuhi. Karena masih memeriksa potensi pengabaian laporan oleh aparat di tahun kedua. Masalahnya bukan diabaikan, maksudnya kayak gimana ya? Aparat juga nggak tahu kalau selama 3 tahun proses penyiksaan itu tuh terjadi dilakukan sama Taufik Hidayat ini kepada korban YTR. Maksudnya iya kan? Nggak mungkin dibiarkan kalau seandainya polisi tahu seperti itu kan? Kayak jangankan polisi, orang tetangga di sekitaran kosannya juga nggak tahu, iya kan? Kontroversi ini mencuat murni karena perbedaan interpretasi antara bahasa hukum formal yang kaku dan prosedural dengan bahasa awam masyarakat yang melihat tingkat kekejaman fisik luar biasa yang dialami korban memang sudah selayaknya disebut sebagai penyiksaan dalam arti bahasa sehari-hari ini tahun kedua. Tanpa perlu penjelasan yang spesifik, formal, dan juga memiliki narasi literasi yang tinggi, orang-orang sudah paham kalau sebenarnya apa yang dilakukan sama Taufik Hidayat ini adalah sebuah kebiadaban di tahun kedua. Menyiksa, menyekap selama 3 tahun, dalam penyekapan selama 3 tahun itu disiksa bahkan mengakibatkan cacat permanen. Itu tuh maksudnya orang yang tidak bisa melihat pun sudah tahu, sudah paham kalau sebenarnya ya udah emang karena menyiksa gitu. Aku tuh kayak gini ya, berpikir saking kasihannya sama korban. Dan aku pun pasti yakin korban mungkin punya pemikiran seperti ini. Lebih baik kita mati saja. Selama 3 tahun, maksudnya gue bisa bayangkan ya, 3 tahun kita di dalam kamar disekap, orang-orang tidak tahu. Dan selama penyekapan itu karena disiksa sampai akhirnya karena fisik itu cacat gitu. Mata sebelah gak bisa lihat, mata sebelahnya lagi mengecil. Kepalanya bengkak karena sudah membusuk dan penuh nanah nih tahun kedua. Bibirnya digunting. Pilihan apalagi sih selain mati gitu. Yang diharapkan terjadi. Tapi nyatanya korban tidak meninggal. Bahkan dia berhasil melarikan diri dan menyelamatkan dirinya. Lari ke rumah sakit dan akhirnya dilaporkan dari situ. Aku berharap semoga Taufik Hidayat ini nih tahun kedua bisa diberikan hukum seberat-beratnya terhadap apa yang dia lakukan, mengingat YTR juga bukan korban yang pertama tahun kedua. Ada beberapa korban yang sebelumnya sudah menderita akibat perbuatan kejinya si Taufik Hidayat ini nih tahun kedua. Dan seperti yang aku bilang tadi, berharap semoga pelaku atau tersangka ini tahun kedua dihukum seberat-beratnya atas perbuatan dia yang mengakibatkan kecacatan sama YTR, korban penyekapan selama 3 tahun yang terjadi di Bandung ini nih tahun kedua.

94 Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita coba membahas dulu ya tentang pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Sondag Friska Simanjuntak ini yang menyebutkan kasus penyekapan dan

0: 17:59 waktu Indonesia Tengah saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah atis sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
2: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Balik lagi di Brodie FM Gorontalo tahun 2002 kembali membahas tentang topik pembahasan kita di sore hari ini. Kalau kita lihat ya, tanggapan masyarakat terhadap pernyataan Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak ini mayoritas berupa kemarahan besar, kecaman keras dan juga rasa frustasi. Publik tuh menilai pernyataan yang berlindung di balik definisi hukum internasional tersebut sangat tidak sensitif, kaku dan melukai perasaan korban dan rasa keadilan masyarakat juga. Karena dianggap kehilangan empati dan juga logika sehat. Mengabaikan fakta kekejaman ya, karena netizen menolak keras alasan administratif hukum karena secara fisik, nyata fisik ya, korban YTR dihancurkan secara sadis, bibir sobek, mata dibuat hampir buta dan disekap selama 3 tahun. Dan skeptis terhadap lembaga juga ya. Publik pada akhirnya mempertanyakan mengapa lembaga perlindungan hak perempuan seperti Komnas Perempuan justru terkesan sibuk memperdebatkan istilah atau pasal daripada fokus mengutuk keras kekejaman pelaku. Muncullah komentar sarkastik seperti kalau disekap 3 tahun dan dihancurkan fisiknya bukan penyiksaan, lalu itu disebut apa? Prank? Gak mungkin lah. Nah, kritik terhadap kekakuan aturan hukum, kritik undang-undang versus realita ya. Ada aturan yang dianggap tidak adil, kayak masyarakat menilai tindakan, kalau tindakan sekeji itu tidak bisa disebut penyiksaan karena hanya pelakunya bukan aparat negara, maka ada yang salah dengan definisi hukum itu sendiri. Iya, aku juga berpikir seperti itu sih. Ada desakan amandemen istilah, karena sebagian masyarakat yang lebih kritis mendorong agar hukum domestik Indonesia memperluas definisi penyiksaan supaya juga mencakup aktor non-negara seperti kayak pacar atau suami dalam kasus kekerasan rumah tangga dan relasi intim di tahun kedua ya. Yang ketiga, kekhawatiran melemahnya posisi korban. Kayak takut hukuman pelaku menjadi ringan, masyarakat khawatir pernyataan komisioner ini akan digunakan oleh pengacara pelaku, Taufik Hidayat, untuk meringankan hukuman di pengadilan dengan dalih bukan penyiksaan. Yang kedua, itu tuntutan hukum maksimal ya. Publik menuntut agar pelaku tetap dijerat hukuman terberat seperti kayak penjara seumur hidup atau hukuman mati karena dampaknya yang membuat korban mengalami disabilitas permanen. Yang keempat adalah membandingkan dengan lembaga negara lain. Kayak kontras dengan Kemenham ya, tahun kedua, publik membandingkan sikap kaku Komnas Perempuan dengan Kementerian HAM yang sejak langsung awal ya, tahun kedua menyatakan secara tegas bahwa kasus penyekapan di Bandung ini sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat yang nyata. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea nih menyampaikan tanggapan yang sangat murka terhadap pernyataan komisioner Komnas Perempuan tersebut melalui unggahan video akun di akun resminya Instagram Hotman Paris. Dia tuh mengecam keras perdebatan istilah hukum formal di tengah penderitaan ekstrim yang dialami sama korban YTR ini. Kayak dia tuh menyoroti kekejaman fisik nyata korban. Menolak alasan batasan istilah. Kayak Hotman Paris tuh menegaskan secara retoris kalau luka fisik yang dialami korban sudah mutlak merupakan bentuk penyiksaan. Kita juga heran kenapa sih ibu ini tuh sampai berpikir undang-undang atau peraturan dari PBB sih. Maksudnya apa pentingnya itu? Ini korban sudah jelas gitu loh. Tidak perlu ada membahas itu. Pada akhirnya kan orang-orang jadi apatis dengan ngarah sendiri bahkan lembaganya. Ada bukti kekerasan sadis nih. Dia tuh membeberkan fakta mengerikan yang menimpa korban untuk mematahkan argumen Komnas Perempuan yang menyatakan kepalanya penuh luka, penuh belatung, infeksi, dan itu bukan penyiksaan. Bibirnya disayat, digunting. Kalau bibirnya disayat, itu penyiksaan atau apa? Kata Hotman Paris nih, tahun kedua ya. Yang kedua, Hotman Paris mendesak presiden untuk memecat pejabat terkait. Tuntutan pencopotan jabatan ya, tuh kan? Hotman menilai kalau komisioner yang mengeluarkan pernyataan tersebut sama sekali tidak pantas berada di lembaga perlindungan perempuan. Dan dia meminta evaluasi tegas ya, melalui FIFA. Hotman secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI untuk mengevaluasi kinerja serta memecat komisioner Komnas Perempuan yang dianggap tidak memiliki empati tersebut. Ketiga, mengkritik fungsi dan etika lembaga. Kritik prioritas Komnas Perempuan, Hotman menuding lembaga tersebut salah fokus dengan mendahulukan perdebatan teknis undang-undang daripada membela korban. Itu kayak apa sih pentingnya itu? Ini korban sejelas-jelas. Iya kan? Dengan karena membahas tentang undang-undang tadi, apakah akan kembali menyempurnakan kondisi fisik korban? Tidak kan? Apakah akan membuat tersangka bertobat? Enggak juga. Iya kan? Apa maksudnya, kenapa harus memberikan pernyataan seperti itu? Melukai empati publik juga. Ini juga nih, teman-teman berdua ya. Kenapa bisa marah-marah seperti kayak gini? Karena ya, empati publik tuh dilukai dengan pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut dinilai tidak etis karena mengabaikan kesedihan publik atas tragedi penyekapan YTR. Dan ada tindakan nyata dari tim Hotman juga ya. Jadi Hotman Paris tuh bukan hanya marah-marah dan mendesak presiden untuk memecat pejabat terkait. Ada tindakan nyata dari Hotman Paris juga. Jadi timnya diturunkan langsung ke Rancaikek, Bandung untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman maksimal dan ada bantuan penggalangan dana ya atau donasi yang sudah tercapai 2,5 miliar untuk biaya pengobatan dan masa depan YTR nih teman-teman. Bagus. Aku bersyukur kalau ada orang-orang seperti Hotman Paris yang seperti ini nih teman-teman berdua ya. Masih tetap aku tungguin respon kalian, aku tungguin ya. Jangan lupa di Instagram kita @produan_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon 0812 19924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian.
1: Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis, karya Nadira Afifah, adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI

0: Hello, ni
1: apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Baru 24 tahun, orang lain masih cari kerja atau bangun bisnis kecil-kecilan. Nur Afifah Balqis, teman Pre2, malah masuk dalam daftar koruptor termuda. Bukan karena gak pinter, tapi mungkin karena lupa remnya, yaitu iman dan ibadah. Ya, biar kita tuh gak salah langkah. Kadang kita mikir, teman Pre2, masih muda, santai aja dulu. Padahal justru di usia muda, pondasi taat itu harus kuat. Soalnya godaan itu gak nunggu umur, tapi nunggu lengah. Taat beribadah itu bukan soal jadi paling suci, teman Pre2, tapi soal nyambungin lagi koneksi kita ke Yang Maha Kuasa. Karena hidup itu kayak sinyal, kalau gak pernah connect, ya susah dapat petunjuk. Jangan nunggu hidup berantakan baru ingat sejadah. Ibadah itu bukan plan B, tapi fondasi utama. Biarpun jalan hidup naik turun kayak roller coaster, teman Pre2, asal kamu taat beribadah, ya insya Allah selalu ada safety belt dari Allah.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Aku bacain respon kalian sekarang ya. Nomor 2 di trending topic kali ini. Kita coba lihat dulu nih, nomor 2 sudah ada beberapa yang ikutan gabung masuk. Aduh, bentar. Ini kenapa kebuka instan? Nah, ini dia. Jadi ada dari Wear One FM yang, "Wow, kok bisa? Padahal udah sesadis itu." Jerai Soi 90, sesadis itu dibilang bukan penyiksaan, gak ngerti lagi. Terus apa dong namanya? Lanjut, kita lihat. Setuju gak kalian jika ada keadegan pemeran penggantinya ibu ini sama persis yang dirasakan dengan korban biar merasakan hal yang sama? Terus ada dari Dedi, ih parah nih. Dedi bilang doakan aja nih orang biar merasakan. Jangan, tidak boleh begitu. Mudah-mudahan keluarga ibu nantinya mengalaminya. Jangan juga kayak gitu dong. Tidak boleh berdoa-doa begitu. Kayaknya ibu ini perlu merasakan hal yang sama biar tahu apa itu penyiksaan. Ini dari HRNRT, Herlanto, dan juga Dedi. Yanti, kok disetarakan sama PBB bu? Ini penyiksaan dalam konteks bukan keadaan tahanan perang. Ini rakyat biasa bu, warga sipil ya, salam. Dari Yanti. Dari SS Hits Me, bu, gimana kalau ibu yang diperlakukan seperti itu? Ya udah, semuanya sepertinya sudah aku bacain ya. Ini ada 3 requestan. Pertama ada requestnya si Jerai Soi tadi yang mau request lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Terus Urwan FM, Samuel Cipta juga terasa. Dan dari Yanti yang katanya mau request lagunya Hailey Steinfeld with Back to Life nih, turn 2 ya. Jadi ketiga lagu ini bakal aku puterin. Dan aku juga udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua nih, turn 2. Sampai bertemu lagi besok nih. Akhir kata dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi diri.
1: Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Hai, selamat malam Tahun Pro 2 Info Pro 2 barengan Sini Anako. Kedua Pelita Jaya Basketball Jakarta menunjukkan respons positif setelah tekanan besar. Mereka berhasil bangkit dan memenangi game 3 final IBL GoPay 2026. Kemenangan tersebut membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri final. Hasil itu juga sekaligus membuka peluang merebut gelar lebih cepat. Sebelumnya Pelita Jaya mengalami kekalahan telak pada game kedua. Hasil tersebut memunculkan kritik tajam kepada pelatih David Singleton. Pelatih yang akrab disapa Coach Dave itu mengaku menerima banyak masukan dan ia memilih menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Timnas Futsal U17 Indonesia melanjutkan uji coba di 4 torneo internasional U17 6 Nation melawan Brazil Jumat 26 Juni 2026. Dan Garuda Muda harus mengakui keunggulan 9-0 dari salah satu kekuatan futsal dunia. Menghadapi tim dengan kualitas individu, kecepatan, dan permainan taktis menjadi ujian besar bagi skuad muda Indonesia. Di bawah pelatih kepala Amril Daulani, intensitas dan ritme permainan tingkat dunia juga memaksa barisan pertahanan Indonesia bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan. Dan pemain Indonesia bernomor punggung 14, Nian Morris Ferry mendapat kartu kuning pada menit ke-19. Arsenal mengambil opsi secara permanen mendatangkan bek Piero Hincapi. Sebelumnya ia bergabung dengan status pinjaman dari Bayer Leverkusen musim lalu. Biaya dilaporkan senilai 45,5 juta US dollar ditambah tambahan. Kontrak 5 tahun diberikan kepada pemain internasional Ekuador berusia 24 tahun dan ia telah membuat 25 penampilan liga saat Arsenal mengangkat gelar Premier League pertama dalam 22 tahun. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: 9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam teman Pro 2. Senang deh aku bisa nemenin kamu lagi. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sindian, aku bakal nemenin kamu sampai nanti tutup siaran tentunya, dan banyak banget informasi yang bakal aku share ke kamu, dan tentunya ada topik yang menarik yang bisa kamu ikutin teman Pro 2. So, terus pantengin aja Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo, dan dengerin kita di streaming RRI Digital atau di frekuensi 92,4 FM.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: uñas más.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua, saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik, artinya lain dimensi itu kira-kira. Yeah. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir, di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan, kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh nggak ada yang valid. Eh bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaya malam di Prado FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2 Bernadia. Kali ini siap membawakan seluruh lagu dalam album Semoga Hanya di Mimpi di Showcase 25 Juli ya 2026 di Tennis Indoor Senayan. Di mana Showcase ini jadi produksi panggung terbesarnya Bernadia, teman PR2, dengan konsep visual yang digarap barengan kreatif director Edi Hemut. Dan penjualan tiket juga dimulai di tanggal 27 Juni 2026. Itu melalui pre-sale, disusul general sale, dan di tanggal 28 Juni 2026 itu secara eksklusif di bernoder.co.

0: Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai Hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul Hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti Hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan Hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
4: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

9,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Ada lagu dari Tess McRae featuring F1, the album dengan Just Keep Watching yang nemenin kamu di jam 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman terbaik dua masih barengan Cindy Anako tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kali ini teman terbaik dua ada K-pop Demon Hunters yang terus memantapkan dominasinya di panggung hiburan internasional dengan menguasai ya daftar tangga film terpopuler di berbagai negara. Nah, film animasi yang memadukan unsur fiksi dan fenomena budaya pop ini menorehkan sejarah baru sebagai satu-satunya judul yang berhasil masuk dalam jajaran top 10 Netflix di seluruh negara yang menyediakan fitur peringkat ini, teman-teman dua. Dan berdasarkan data resmi Netflix, pencapaian masif ini terlihat dari keberhasilan K-pop Demon Hunters menembus daftar top 10 di 93 negara secara serentak. Jadi gak tanggung-tanggung, teman-teman dua. Film ini bahkan sukses merajai posisi puncak dengan menjadi nomor 1 di 76 negara diantaranya, termasuk pasar-pasar utama industri perfilman dunia kayak Amerika Serikat, Korea Selatan, Prancis, sampai dengan Kanada. Nah, kehadirannya yang konsisten di berbagai negara ini juga ngantarin film ini tuh memecahkan rekor sebagai satu-satunya judul dalam sejarah Netflix yang bisa bertahan 53 minggu berturut-turut di daftar global top 10 Netflix. Jadi sejak memulai debut di tanggal 20 Juni 2025, memang antusiasme para penonton global yang gak mereda menempatkan K-pop Demon Hunters sebagai judul orisinal Netflix paling populer sepanjang masa.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi? Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi, Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang, isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia. Produver.

Raksasa layanan streaming global Netflix disebut berencana memboyong 6 proyek film terbaru mereka untuk diproduksi langsung di Jakarta sepanjang tahun ini, teman Pay 2. Rencana besar diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat meresmikan peluncuran Jakarta Film Commission di Jakarta Theater, Jakarta Pusat di hari Jumat kemarin. Dan Rano bilang jadwal pasti pelaksanaan syuting itu belum diketuk palu, tapi dia memastikan kalau komitmen produksi itu tuh sudah masuk dalam agenda kerjasama teman Pay 2. Dia juga bilang jajaran produser dari negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, sampai dengan Brunei Darussalam juga ikut menyatakan ketertarikan serupa untuk menggarap proyek layar lebar mereka di ibu kota. Nah, tingginya antusiasme dari para sineas internasional ini dinilai Rano sebagai bukti nyata kalau geliat industri kreatif di Jakarta itu lagi melesat tajam tahun 2022. Dan langkah pendekatan ini sebenarnya sudah diinisiasi Pemprov DKI Jakarta saat menjalin komunikasi intensif dengan pihak Netflix dalam perhelatan Asia Pacific Video Operator Summit 2026 yang digelar di Bali, tepatnya di tanggal 17 Juni.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas. Jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satupun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh, itu sangat menenangkan sekali, Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya. Sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal.
2: Iya.
1: Iya, nyambung kan?
2: Bisa nyambung gitu ya.
1: Iya, kok bisa nyambung ya?
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga nggak bisa dipandang soal.
2: Lelaki ini selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang, benar.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my tat?
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kebijakan ini diluncurkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional dan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema tahun kedua. Skema yang diterapkan itu merupakan pengembalian 50% pajak tontonan untuk rumah produksi, dan kebijakan ini juga disusun melalui pembahasan barengan para produser film, pengusaha bioskop demi mencari formulasi yang tepat. Dan tahun kedua insentif serupa pernah diterapkan juga di Jakarta, tapi sempat dihentikan karena adanya undang-undang yang enggak lagi memperbolehkannya. Dan dalam kesempatan yang sama juga, Kepala Badan Pendapatan Daerah, tepatnya Provinsi DKI Jakarta, Luciana Herawati bilang insentif ini tuh diberikan untuk mendukung komitmen Pemprov DKI mengembangkan Jakarta sebagai kota sinema sekaligus mendorong pertumbuhan film nasional. Dan katanya insentif itu diharapkan bisa meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka panjang dan juga bisa mengembangkan ekosistem produksi film nasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan insentif berupa pengembalian 50% atas pajak jasa hiburan tontonan film untuk rumah produksi Taman Pro 2.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Ada unmatch dengan kita dan doa teman P2. Ya gini amat ya. Masak tanpa dirasa sendiri teman P2. Main taruh aja bumbunya. Akhirnya hasilnya adalah pedes dong teman P2. Masya Allah. Makanya telat banget ya teman P2 ya. Jam 9 malam tapi gak apa-apa lah. Yang penting aslamnya gak kabu aja. Itu aja intinya. Karena kalau aslam kambuh, yang lainnya bakal kambuh juga teman P2. Embel-embelnya, ya perintilannya. Tapi kalau yang memang cuma fokusnya di asam lambung, penyakitnya ya cuma asam lambung teman P2. Tapi kamu yang asam lambung ada, vertigo ada, dan itu bakal apa namanya, nyangkut satu sama lain ya teman P2. Jadi agak susah juga. Selamat teman P2, jaga malam, jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini 27 Juni 2026 teman P2 ya. Dan topiknya di malam hari ini tentunya simple, gak ribet-ribet juga teman P2. Nah topiknya ini soal hubungan tentunya, yang yaitu tentang hubungan yang bisa kandas. Itu gara-gara apa sih kalau kamunya teman P2? Katanya cinta itu butuh dua orang ya, tapi kadang yang bikin putus malah orang ketiga. Ego atau chat yang dibalasnya WKWK doang teman P2. Simple ya. Nah setiap hubungan pasti punya tantangan. Ada yang putus karena komunikasi, ada yang karena beda tujuan, ada juga yang cuma gara-gara hal sepele yang dipendam terus sampai numpuk. Nah kalau menurut kamu, masalah apa nih yang paling sering bikin hubungan asmara itu berakhir? Nanti kamu bisa ikutan di pollingan juga teman P2. Menurut kamu penyebab putus yang paling sering itu karena apa? Kurang komunikasi kah? Hilang rasa percaya, beda tujuan hidup, ego sama-sama tinggi. Nah di question box teman P2 kamu bisa komen, menurut kamu masalah apa yang paling susah dipertahanin dalam hubungan, atau kamu pernah putus gara-gara hal yang ternyata sepele? Coba cerita teman P2 di Instagramnya Pro2 di @pro2_gorontalo.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda, tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas, lingkungan, dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang. Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuman Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman-teman berdua ya di kehidupan. Nah gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang, menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua, terbentuknya generasi yang ritualistik juga, bukannya memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyo.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, ya kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman berdua, yang kayak sholat tuh cuman di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan, sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2. Udah di jam 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Jika malam jangan galau, malam-malam masih menemani kamu, teman Pro 2 untuk malam hari ini. Dan masih tungguin responnya juga di Instagramnya Pro 2, teman Pro 2. Kalau ditanya penyebab hubungan paling sering kandas, ya jawaban paling sering sih kayaknya kurang komunikasi ya, teman Pro 2. Ya, komunikasi itu ibarat wifi. Kalau sinyalnya jelek, hubungan juga mulai buffering, teman-teman.

Ya kadang masalah bukan karena nggak sayang sih, tapi karena nggak diomongin teman berdua atau nggak dikasih tahu lah ya. Misal lagi kesel tapi jawabannya terserah. Ya padahal kan dalam hati, tolong dong peka ya. Kalau pasangan kamu tipe orang yang nggak pekaan teman berdua, ya dia juga masa bodoh. Kecuali ya, kamu kasih tahu aja teman berdua apa mau kamu. Ya ini nih masalahnya, bukan dia tuh bukan apa ya, cenayang teman berdua. Orang lain gak bisa baca isi kepala kita. Makanya penting banget ngomong baik-baik. Kalau ada yang mengganggu ya sampaikan, bukan dipendam teman berdua. Karena masalah kecil yang dipendam terus menerus ya lama-lama berubah jadi bom waktu. Nah dalam hubungan yang sehat, komunikasi itu bukan cuma ngobrol setiap hari, tapi juga berani jujur, berani mendengarkan, dan berani mencari solusi bersama. Ya bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana masalahnya bisa selesai. Kadang hubungan juga gagal bukan karena orang ketiganya, tapi karena chat kamu yang simple. Tapi kalau memang pada dasarnya orangnya kayak gitu, ya udahlah, terima aja teman berdua. Yang penting kan sayang ya. Iya. Yeah.

0: sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Nomor kedua, kalau komunikasi udah bagus, masih ada satu pondasi lagi, yaitu kepercayaan. Hubungan tanpa kepercayaan kayak naik motor, bannya bocor. Ya tetap jalan teman kedua, ya tapi berat ya kan. Nah kalau setiap 5 menit harus kirim lokasi, setiap jam video call, setiap teman lawan jenis dicurigai, ya lama-lama capek, bukan karena nggak cinta, tapi karena nggak dipercaya aja teman kedua. Trust dibangun dari hal-hal kecil. Datang tepat waktu, menepati janji, jujur, dan konsisten. Itu sekali bohong, ya memperbaikinya bisa butuh waktu yang lama, teman kedua. Makanya lebih baik jujur dari awal daripada bohong demi kenyamanan sesaat. Ya kadang yang bikin hubungan rusak juga bukan password HP-nya, teman kedua, tapi ya password wifi rumah pasangan yang ternyata lebih cepat diketahui daripada isi hatinya, teman kedua. So, teman berdua, kalau pasangan pernah bohong sekali, masih bisa nggak ya kamu percaya teman berdua?

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Pia Mia Tower Part 2 dengan Touch, ini single 2015. Dan Tower Part 2 masih barengan sini anak kok di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Sebenarnya hubungan selesai itu bukan karena enggak cinta teman Part 2, tapi karena sama-sama keras kepala. Namanya itu ego teman Part 2. Semua orang punya ego, tapi kalau enggak ada yang mau mengalah ya hubungan bakal kayak tarik tambang teman Part 2. Capek. Iya jelas dong teman Part 2, karena enggak ada yang mau mengalah. Misalnya yang satu pengen menikah cepat, yang satu masih mau fokus karir. Yang satu suka nongkrong, yang satu lebih suka di rumah. Perbedaan itu wajar, yang penting dibicarakan, dicari jalan tengahnya. Hubungan juga bukan tentang mencari orang yang sama persis ya kan. Tapi belajar gak menghargai perbedaan itu sendiri selama masih sejalan dengan nilai hidup masing-masing ya teman berdua. Nah kalau memang ada tujuan yang benar-benar berbeda dan gak bisa dipertemukan teman berdua, bukan berarti salah satu pihak buruk ya. Kadang memang setiap orang punya prioritas yang berbeda. Pacaran juga bukan lomba debat kok teman berdua. Kalau tiap ngobrol endingnya kita yang betul, nggak ada yang salah. Enggak teman berdua. Ini bakalan capek banget menjalani hubungan itu sendiri teman berdua. Karena hubungan butuh kerja sama, bukan kompetisi siapa paling yang keras semuanya. Keras kepala ya. Pengen menang sendirian itu juga dipikir-pikir lagi ya, kalau misalkan kamu nemu ya yang orangnya sifatnya kayak gitu, yang gak mau mengalah, terus juga dia mau unjuk gigi dari kamu. bukan unjuk gigi, tapi lebih ke dia mau, dia yang paling utama lah dari segi segalanya, kayak dalam hal ngana harus bisa berdengar pada dia apapun yang dia mau, ngana juga atau dia yang lebih unggul dari ngana teman berdua ya, pokoknya semuanya serba dia yang di atas ya kan teman berdua. Nah kalau kamu nemuin kayak gitu ya udahlah, pisah aja teman berdua, jangan bertahan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawan.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu. Pertama itu itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga?
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Okay, dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Yes.
1: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hush. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita harus move dulu ya ke Instagramnya Pro 2. Tadi di Instagram pribadi soalnya. Ini Instagramnya Pro 2 ada Sania underscore yang memilih ego sama-sama tinggi. Zatia Vinovic, ego juga sama-sama tinggi teman Pro 2. Memang sih ya kalau egonya tinggi itu susah banget teman Pro 2 untuk diselesaikan masalahnya. Karena ya gak mau mengalah juga sih teman Pro 2 ya, agak susah-susah juga ya kalau dua-duanya keras kepala ya, gak mau saling mendengarkan satu sama lain. Tapi teman Pro 2, aku sudah sampai di sini ya untuk jaga malam, jangan galau malam-malam, itu intinya. Dan ya hari ini kita belajar kalau hubungan itu bisa berakhir karena banyak hal, bukan cuma selingkuh ya, tapi juga kurangnya komunikasi, kurangnya percaya dan ego, dan juga kurang menghargai. Dan tujuan hidup yang berbeda tentunya. Yang paling penting kalau hubungan memang masih bisa diperbaiki ya perbaiki teman Pro 2. Tapi kalau memang sudah gak sehat ya belajar ikhlas. Karena mempertahankan hubungan bukan berarti mempertahankan rasa sakit. Hubungan yang baik itu bikin kita berkembang, bukan bikin kita kehilangan diri sendiri. Nah kalau hari ini kamu masih punya seseorang yang sayang sama kamu, ya jangan cuma bilang aku sayang kamu, tunjukin lewat tindakan. Karena perhatian kecil seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang diucapkan berulang-ulang. Dan buat kamu yang masih sendiri, santai aja. Jomblo juga bukan kutukan kok ya. Anggap aja lagi upgrade diri, biar nanti pas ketemu orang yang tepat, kamu datang dengan versi yang terbaik dari diri kamu, teman Pro 2. Makasih ya untuk kamu yang udah dengerin, ikut voting atau di pollingan juga. Ingat, hubungan yang langgeng bukan hubungan yang gak pernah punya masalah, teman Pro 2. Tapi hubungan yang mau belajar menyelesaikan masalah bersama-sama. Sini pamit dari ruang dengar kamu, tetap semangat, tetap jadi diri sendiri, dan sampai ketemu lagi besok teman Pro 2 di jam yang berbeda, di jam 10 pagi. Bye-bye.

bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Echo Anywhere.
1: Suara apa nih? Wah, mataku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Kamu lagi dengerin
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kitanya, Mas kalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

tahun 2022 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan. Karena dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone. Ya, teman-teman, di jam 7 tepat kita bakalan updatein kamu untuk perkiraan cuaca di edisi Minggu 28 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh teman-teman BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, juga Geofisika, dan akan diwakilkan oleh perkirawan Franky Rizky. Silahkan Kakak Franky.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Minggu 28 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Barat, Taluditi, Anggrek, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan juga. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin yaitu variabel, dengan kecepatan 10 hingga 22 km/jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan 20 hingga 30 km/jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: kurusan ya, sekarang diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari, itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?

92,4 Radio Kerantala, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Radio. Selamat pagi semuanya, happy weekend. Gimana teman Radio pagi ini di hari Minggu di tanggal 28 Juni 2026 semuanya? Happy, sehat, insya Allah sehat ya. Dengan cuaca yang sangat cerah ini sih enaknya jalan-jalan gak sih teman Pro 2? Ajak aku sore tapi kalau bisa. Kalau sekarang kamu masih siaran ya. Tapi teman Pro 2, karena kita sekarang udah di program kita di Selamat Pagi teman Pro 2 yang bikin pagi kamu semakin happy. Jadi aku punya satu topik yang gak kalah seru untuk aku ajakin ke kalian untuk ikutan gabung di pagi ini teman Pro 2. So, topiknya apa? Topiknya ini seputar masa depan kita bersama. Karena kehidupan tuh kalau gak ada harta dan tahta gitu kayaknya sulit ya. Ya guys, ada yang bilang sebenarnya tahta gak begitu penting, Rahma. Iya, tapi harta? Nah gimana dong? Apalagi kita masih hidup di dunia ya yang semuanya butuh duit. Jadi kita pasti masih akan terus terkoneksi dengan hal-hal seperti itu, teman Bro 2. Nah ini nih yang bikin aku tuh pengen tahu persepsi kalian. Karena aku dapat satu artikel yang bilang kalau gaji di bawah 8 juta atau MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, atau MBM, masyarakat berjuang mandiri, itu kategorinya berpenghasilan rendah. Jadi kayak di bawah 8 juta ya, di bawah 8 juta itu masuk ke kategori berpenghasilan rendah lah. Apa kabar kita ya? Kita yang gajinya di bawah UMR gimana dong ini teman Pro 2? Kira-kira kalau kalian setelah mendengarkan topik kita di pagi ini responnya seperti apa? Apakah tipe yang biasa aja, santuy aja, atau sekarang udah mulai, oh 8 juta berarti berpenghasilan rendah, berarti kita harus mulai cari side hustle gitu ya, atau gimana? Nah kamu bisa langsung spill aja di Instagram di @pro2_gorontalo.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Oke, teman Pro 2, ini dia Fresh Music Only buat kamu. Di pagi ini kita punya single dari Feral Hilal dengan Ada. Thanks sama Pro 2, dan new single juga dari Hara dengan Celah Hati.

0: rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tahu nggak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah nggak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: baru nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Yo yo yo, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya, guys? Semoga pada sehat semuanya ya. Eh iya, dapat salam tuh kamu dari sore. Sore mana? Sore istri dari masa depan. Wis. Siapa nih dari kamu teman Pro 2 yang sudah nonton film sore setelah 9 hari atau kurang lebih 9 hari penayangan lah ya. Kalau kamu udah nonton atau bahkan nonton berkali-kali, nah kamu termasuk dalam satu di antara 1 juta lebih penonton yang sudah menyaksikan film Sore Istri dari Masa Depan. Gokil. 9 hari penayangan udah tembus 1 juta penonton film garapan sutradara Yandi Lawrence. Kabar ini tuh disampaikan lewat Instagram Cerita Films dengan keterangan pada pukul 13.00 pada tanggal 19 kemarin. Nah, kalau kita ngelihat si sore nih, teman berdua ya, di mana kalau yang bisa kita ambil atau yang kita petik dari seorang sore, yaitu doi peduli dan penuh kasih, kemudian doi juga visioner dan bijak, nomor 2 tulus dan penuh iman, sabar juga tenang. Bayangin aja seorang Jonathan bisa berulang-ulang kali diingetin sama sore. Gak ada bosan-bosannya emang nih sore, teman dua. Kalau sore aja bisa datang dari masa depan buat ngingetin masa lalu agar lebih baik, masa kita yang hidup di masa sekarang gak bisa ingat buat rajin ibadah dan baik pada sesama? Yuk, jadi versi terbaik kita hari ini, bukan nanti, teman dua.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: only.
1: Music Only, balik lagi buat kamu. Dan kita punya dari Gracie Abrams with Hit the Wall.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

jadi teman prodi gue. Kenapa tiba-tiba aku ngangkat gaji 8 juta itu termasuk di kategori pendapatan rendah? Karena dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Iko Karnavian ini baru aja mengumumkan perluasan divisi untuk komunitas penduduk berpendapatan rendah atau MBR selama pertemuan di Kementerian Dalam Negeri pada 19 Juni 2026. Nah, di bawah peraturan baru yang dijelaskan dalam keputusan bersama yang dikeluarkan bersama dengan Kementerian Perumahan dan juga Wilayah, pekerja yang menghasilkan kurang dari 8 juta per bulan kini dikategorikan sebagai penghasilan rendah berdasarkan kriteria dari MBR. Tito juga menjelaskan bahwa ambang batas pendapatan MBR kini dibagi menjadi 4 zona. Perbanding dengan 2 zona sebelumnya, di zona 1 yang mencakup Java di luar Greater Jakarta atau Jabodetabek, Sumatera, terus juga West Nusa Tenggara atau NTB sama East Nusa Tenggara atau NTT, ambang batas pendapatan ditetapkan pada 8,5 juta untuk individu tunggal dan 10 juta untuk pasangan menikah. Sementara itu, di zona 4 yang mencakup Greater Jakarta, ambang batas mencapai 12 juta untuk individu tunggal dan 14 juta untuk pasangan menikah dan peserta program simpanan perumahan umum atau TAPERA atau MAPRO 2. So, klasifikasi yang diperbarui ini juga memperluas akses ke pembiayaan perumahan subsidi untuk skema pekerja yang lebih luas, sambil juga memicu perdebatan publik tentang posisi penghasilan rendah di tengah kenaikan biaya hidup. Aduh, emang kurang balance banget kan? Tapi kalau ada yang bilang, ya namanya juga hidup, semuanya tuh gak ada yang fair. Iya, emang hidup tuh gak ada yang fair, teman berdua. Tapi kalau ini udah bukan gak fair lagi sih ini. Udah ketimpah banget ini.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh.